Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwati fillah zinallahu ayyakum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau memberitakan dalam hadis tersebut, lamma kana yaumul khaybar aqbala nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulan syahid wa fulan syahid hatta marru ala rajulin faqalu fulan syahid faqala nabi sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu finnar fi burdatin wallaha. Aw aba'atin. Rawahu Muslim. Ini faedah sudah kita dengar bersama pada pertemuan yang lalu. Tapi sebelum kita melanjutkan hadis yang berikutnya, man yurid ayyakra falyatafaddal. Man yurid ayyakra hadis Umar ibn al-Khattab alladhi dakartu anifan. Faddal Hanif. Barakallahu fik. Man yurid ayakra aidan. Man yurid. Fadal. Fi burdat. Barakallahu fik. Satu lagi man yurid ayaqra. Fadal. Tafadhal. Barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khairan. Ya. Baik. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Qatadah Al-Harith bin Rib'i رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال

Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khotayaya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am in kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun mukbilun ghairu mudbirin. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qulta? Qala ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotayaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wa anta sabirun muhtasibun mukbilun ghairu mudbirin illa daina. Fa inna Jibril qala li dhalik. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah, nama beliau adalah Al-Harith Ibn Rib'i radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah sahabat radhiyallahu anhum. Fadzakara lahum annal jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya jihad fi sabilillah dan iman kepada Allah merupakan amalan yang paling afdol. Lalu faqama rajulun faqal ya Rasulullah wal iman billahi afdalul a'mal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya jihad fi sabilillah dan iman kepada Allah merupakan amalan yang paling afdol. Lalu faqama rajulun faqal ya Rasulullah ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khotayaya. Ketika mendengar yang demikian, maka salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan diampuni? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am in kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun mukbilun ghair mudbirin. Iya, jawabannya na'am, iya, jika kamu, dengan syarat nih, jika kamu mati di medan tempur, terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan wa anta sabirun, dalam keadaan kamu sabar, wa muhtasibun, dalam keadaan kamu berharap pahala dari Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan pahala dari orang lain, muhtasib hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan ikhlas dia dalam berjihad, mukbilun, maju ke depan, menghadap, maksudnya disini maju ke depan, ghairu mudbirin, dan tidak mundur. Ini persyaratannya akan diampuni semua dosanya. Setelah mengucapkan demikian Rasulullah, jawaban ini, Rasulullah ingin mempertegas ada suatu amalan yang dia tidak bisa menghapuskan dosa walaupun jihad. Afan, ada suatu amalan, ada suatu perbuatan yang dia itu dosa tidak bisa terhapus walaupun dia beramal jihad fisabilillah. Makanya Rasulullah setelah itu mengatakannya, kaifa qulta? Bagaimana? Apa pertanyaanmu tadi? Gitu ya. Apa pertanyaan kamu tadi? Diulangi oleh sahabat ini. Qala ara'aita in kuntu fi sabilillah in kutiltu afan in kutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotayaya. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika aku

bunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan diampuni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Sama dengan tadi, cuma ada tambahan ini, ya. Naam, wa anta sabirun muhtasibun mubilun ghairu mudbirin illa addaina. Ini tambahnya illa addaina. Ya, kata Rasulullah. Dosa-dosamu semuanya akan dihapus. Dalam keadaan apa? Pertama, harus sabar, harus ikhlas, berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maju ke medan tempur tersebut, menghadapi orang-orang kafir, dan tidak boleh mundur. Ya. Tidak boleh kabur, ya. Lari, ya. Terus maju, sampai terbunuh. Dengan catatan apa? Illa dain, kecuali utang. Artinya utang gak bisa menggugurkan dosa-dosa. Tetap ya. Dia tanggungan itu, ya. Kalau antum berdosa pada Allah, Allah akan ampuni. Tapi kalau ada hak manusia, utang ini, ya, hak manusia, ya, tetap harus diselesaikan dulu. Harus selesai, ya. Harus ditunaikan haknya hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dia tidak bisa menggugurkan dosa. Inilah ya ikhwan, ya. Rasulullah mengulangi tadi. Apa pertanyaan kamu tadi? Dijawab sama, tapi Rasulullah memberikan catatan ini. Illa dain, kecuali utang. Kenapa? Fa inna Jibril qala lidzalika, ya. Karena Jibril telah memberitakan kepadaku tentang masalah ini, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ikhwati fillah jazakumullahu ayyakum, ya. Perhatikan di sini kebiasaan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Kumpul-kumpulnya, jalsahnya, majlisnya itu berkitar dengan ilmu, ilmu, ilmu, ya. Disebutkan oleh Sahabiyun Jalil Abu Qatada Al-Haris An-Nirbi'i radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, di tengah-tengah kami, ya. Di tengah-tengah sahabat, ya. Berdiri di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan kedudukannya jihad fi sabilillah dan menceritakan tentang kedudukan iman billah. Inilah perbincangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang iman, tentang amalan-amalan yang soleh. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya jihad fisabilillah dan iman billah itu merupakan afdalul a'mal. Masya Allah. Terutama jihad, dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa jihad itu darwatus sanamil Islam, puncak tertinggi agama Islam. Ini luar biasa. Keutamaan jihad sebagiannya sudah saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, ya. Kalau membahas tentang jihad ini luar biasa. Para sahabat ingin meraih syahadah, ya. Betul-betul ingin meraih syahadah karena keutamaan mati syahid itu luar biasa. Bangga nanti orang yang mati syahid di jalan Allah itu, ya. Bangga dengan darah-darah yang tertumpah disebabkan jihad fisabilillah. Keutamanya luar biasa. Yang mati syahid itu mereka tidak mati, mereka hidup. Disebutkan dalam Al-Quran, ya. Mereka bernikmat-nikmat dengan kenikmatan yang luar biasa, ya. Ruh-ruh para syuhada itu dibawa oleh burung-burung yang mana burung-burung tersebut berterbangan ke jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah nikmatnya. Bahkan orang yang mati syahid tersebut ingin menyampaikan berita gembira yang telah mereka alami tersebut kepada orang-orang yang ada di dunia ini,
yang belum meraih syahadah, ingin. Ternyata Allah sampaikan hal tersebut dalam Al-Quran. Keinginan mereka ini, mereka bergembira. Begitu besarnya keutamaan mati syahid. Makanya dikatakan jihad itu merupakan puncak tertinggi agama Islam. Dengan jihad wibawa Islam itu, wibawa, dan betul-betul terjaga agama Islamnya. Orang-orang kafir nggak berani jika jihad ditegakkan di negeri muslimin. Luar biasa nih, masalah jihad luar biasa. Dia menjaga agama kaum muslimin sehingga orang-orang kafir nggak berani mengganggu kaum muslimin. Karena adanya syariat jihad. Aman kaum muslimin menegakkan ibadahnya, menjalankan amalan-amalan solehnya. Gak dapat gangguan kalau ditegakkan jihad fisabilillah. Mikir itu orang-orang kafir atau mengganggu kaum muslimin itu ya. Mau nyakitin kaum muslimin, mikir ya. Sebagaimana yang sudah kita dengar kisah-kisah tentang jihad ini dalam kitab-kitab para ulama, luar biasa. Dan jihad itu berlakunya setelah Rasulullah tinggal di Madinah. Yang cuma 10 tahun. Dan itu pun tahun pertama masih mengumpulkan kaum muslimin, membangun masjid supaya kaum muslimin bersatu di masjid. Kemudian baru setelah punya kekuatan Allah perintahkan. Selama di Mekah gak ada perintah jihad, gak ada. Allah itu penuh dengan hikmah perintahnya. Gak mungkin dalam kondisi dhaif diperintahkan jihad, gak mungkin. Berat. Sehingga yang ada sabar, disiksa, dianiaya. Rasulullah bukan penakut ya, Rasulullah bukan pengecut. Kok gak berjihad di Mekah? Enggak, belum ada perintah syariat, belum ada syariatnya masih ya. Sahabat disiksa, Rasulullah bisanya cuma mendoakan, memberikan semangatnya untuk tetap istiqomah dalam keimanannya. Tidak langsung diserang orang-orang kafir tersebut yang menyakitin sahabat, yang menyiksa sahabat. Tidak ada perintah masih. Penuh dengan hikmah. Setelah pindah ke Madinah, punya kekuatan, baru ditegakkan jihad. Dan itu pun bertahap masih. Tidak langsung menyerang ya. Itu bertahap perintah jihad itu. Masya Allah. Ini syariat Islam betul-betul. Memang rahmatan lil alamin. Selama di Madinah Rasulullah melakukan pertempuran. Itu ya cuma 70 kali. Selama 10 tahun. Berarti rata-rata setahunnya 7 kali. Berat itu kalau diterapkan sekarang. Berat ya. Meninggalkannya istri anak, sudah meninggalkan untuk berjihad membela agama Allah agar agama Allah ini menang di atas agama-agama yang lainnya. Pahalanya besar ya, besar pahala jihadnya. Makanya ketika menjebas bab niat yang dikasih contoh masalah ya, hijrah ya. Itu besar juga hijrah, jihadnya amalan yang besar ya. Ini ikhwah, tentang amalan jihad ini amalan besar. Tapi ya, ketika amalan yang besar ini tetap utang tidak bisa digugurkan ya. Walaupun seorang itu mati dalam keadaan mati syahid, tetap sebagai tanggungan dia, tetap menjadi tanggungan dia, dibawa sampai hari kiamat, harus diselesaikan. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan jihad dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, araita ya. Bagaimana pendapatmu? Beritakanlah kepadaku, itu maksudnya ya. In kutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khotayaya. Wahai Rasulullah, jika aku betul-betul terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku
itu akan diampuni. Coba perhatikan nih pertanyaan sahabat, luar biasa nih. Jika aku mati di medan jihad, yang dipikir apa? Ya jelas tahu keutamaan mati syahid sudah tahu, tapi yang dipikir yaitu dosa-dosa yang ada pada dirinya. Para sahabat merasa ya, karena berbuat dosa, pernah berbuat dosa ya. Tapi jangan dibandingkan dengan kita berbuat dosa lah ya sahabat ya. Terjatuh, tergelincir dalam perbuatan dosa itu bagi sahabat sudah luar biasa sudah tuh. Apa diampuni dosa saya nih ya? Apakah diampuni dosa saya nih ya? Ini yang dipikir oleh sahabat ya. Makanya ditanya, ketika seandainya dia mau jihad dan mati nanti, apakah dosa-dosaku ya? Merasa dirinya berbuat dosa ya. Sekali lagi jangan disamakan ya dosanya sahabat dengan dosanya kita lah ya. Afan saja kalau kita ini bermudah-mudahan berbuat dosa ya. Sebagian kita bermudah-mudahan berbuat dosa. Sahabat bukan tipe yang seperti itu ya. Itu pun sahabat tuh merasa dosa ya. Takut gak diampuni dosanya. Makanya ini yang ditanyakan, ya Rasulullah, jika aku terbunuh di medan tempur, mati syahid di jalan Allah, apakah dosa-dosaku ini akan diampuni oleh Allah? Masya Allah. Yang dipikir dosanya diampuni enggak? Walaupun sahabat tahu keutamaan jihad fisabilillah ya. Cuma mikir dosa. Diampuni enggak dosanya nih? Memang mereka orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut terhadap adab Allah. Maka Rasulullah ketika mendengar pertanyaan tersebut, spontan Rasulullah menjawabnya. Naam, iya. Jika kamu wa anta sabirun muhtasibun mukbilun ghairu mudbirin. Iya. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah semuanya. Ya. Dengan catatan, kamu sabar. Mungkin kamu kena peluru, kena tembak, kena pedang. Ya. Sakit, perih ini. Sabar, sabar. Ya. Jangan bunuh diri, ya. Sabar. Ya. Maju medan tempur lah ya. Dapat serangan dari orang kafir lah ya. Sabar, sabar. Wa muhtasibun, dan berharap kepada Allah pahalanya. Berharap pahala kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Ikhlaskan karena Allah jihadnya kamu itu. Dan mukbilun, ya, maju ke depan. Ya. Hadapin itu orang-orang kafir itu. Ya. Jangan pengecut, jangan penakut. Hadepin, ya. Ghairu mudbirin, dan jangan mundur. Ya. Takut kekuatan musuh, mundur, jangan, jangan. Ya. Kalau sudah pertempuran dimulai, sudah bismillah, berangkat. Ya. Bela agama Allah. Terus sampai titik darah penghabisan. Jangan mundur. Setelah Rasulullah mengatakan demikian, Rasulullah teringat tentang sesuatu, ya. Sehingga Rasulullah bertanya lagi. Kaifa qulta? Bagaimana? Yani apa yang kamu tanyakan tadi? Dijawab. Bertanya lagi sahabat ini. In, ya araita in kutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya? Maka Rasulullah menjawab, naam wa anta sabirun muhtasibun mukbilun ghairu mudbirin illadain. Ini tambahannya. Inilah syahid. Dimasukkan hadis ini ke dalam bab yang kita pelajari ini, yaitu bab tahrimud zulm wal amru biraddil madzalim. Ini ya. Dari hadis ini, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada berapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwasanya jalsah Rasulullah, julusnya Rasulullah bersama para sahabat
itu berbicara tentang akhirat, tentang amalan-amalan soleh yang bisa masukkan jannah. Inilah kebiasaan Rasulullah, berbicara tentang akhirat. Inilah jalsah yang harus kita hidupkan, ya kawan. Kita masih afan saja, masih lemah dalam masalah ini. Seringnya kita berbicara tentang dunia, tentang kerjaan. Ya, ini yang sering pada diri kita. Jarang sekali di antara kita berbicara tentang masalah agama, tentang masalah akhirat. Jarang sekali. Kalau ketemu, gimana? Gimana kerjaan itu? Jarang sekali yang berbicara tentang akhirat. Coba kalau kita perhatikan Rasulullah, ya, duduk-duduknya itu, sahabat kalau bertanya pada Rasulullah, luar biasa, ya. Luar biasa, pertanyaan tentang akhirat. Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudakhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Ini pertanyaan sahabat. Ya. Subhanallah. Ya. Ini yang kita masih lemah dalam masalah ini. Majelis-majelis kita masih kurang dalam masalah akhirat. Ya. Baik. Yang faedah berikutnya yang bisa kita ambil faedah bahwasanya jihad fi sabilillah dan iman billah itu afdalul a'mal. Ini menunjukkan agungnya kedudukan jihad fi sabilillah. Sampai sahabat enggak mau isar masalah jihad ini, ya. Yang berikutnya hirsus sahabah alal amal afdal. Hirsnya sahabat, semangatnya sahabat untuk beramal yang dia amalan yang afdal. Wah, semangat sekali. Ketika mendengar itu amalan yang paling bagus, paling sempurna, paling utama, langsung, ya. Karena berbicara tentang jihad sehingga sahabat langsung tertarik. Ini amalan yang paling agung, yang paling mulia. Sehingga ingin berjihad. Sehingga bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kalau aku meninggal dalam pertempuran nanti di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dosa-dosaku akan diampuni oleh Allah? Ini juga memberikan faedah bahwasanya khaufus sahabah, ya, min adzabillahi azza wa jalla, ya. Rasa takutnya para sahabat terhadap adab Allah. Dia khawatir berjihad masuk jannah, tapi khawatir dosa-dosanya tidak diampuni, dimasukkan neraka terlebih dahulu, baru setelah itu masuk jannah. Khawatir. Khawatir diadab gara-gara dosanya. Sehingga ditanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan rasa takut sahabat dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya wujubus sabar wal ihtisab. Wajibnya bersabar di dalam menjalankan amalan-amalan soleh dan ihtisab. Berharap pahala hanya kepada Allah. Ini juga wajibnya al-ikhlas lillahi azza wa jalla ketika beramal, khususnya amalan yang amat besar pahalanya. Tolong ya akhwan, amalan yang amat besar pahalanya tolong diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Cari amalan yang paling afdol. Dan ketika tahu amalan itu afdol, yang paling utama, ya, tolong diikhlaskan karena Allah. Berharap betul-betul, ya, mencari ridha Allah, mengharapkan pahala hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ya. Asy' bisa izkar, ya. Perlu ana ingatkan kepada ikhwah semuanya,
hari ini hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ana ingatkan ini Rasulullah dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas ya. An Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji minhu bisyai'in. Masya Allah ya. Ada kaitannya dengan jihad, makanya ana sebutkan ini ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari ya, al-amalu soleh fiha, di mana amalan-amalan soleh dilakukan di hari-hari tersebut, ahabbu ilallah, lebih disukai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah, min hadil ayyam, daripada hari-hari ini. Maksudnya hari-hari ini yang dimaksud adalah ayyamul asr, 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Seperti sekarang ini. Ini hari pertama, besok hari kedua, terus. Kata Rasulullah, tidak ada hari-hari yang mana amalan soleh dilakukan di hari-hari tersebut yang dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Artinya, amalan soleh yang dilakukan di hari-hari, pada hari 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, itu lebih baik dari semua amalan yang dilakukan di luar 10 hari bulan Dzulhijjah. Para sahabat mendengar ini, ingat keutamaan jihad yang amat besar pahalanya. Sehingga Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, walaupun jihad di jalan Allah tetap kalah masih dengan amalan yang dilakukan di hari-hari, di 10 hari yang pertama ini di bulan Dzulhijjah. Wala jihad fisabilillah. Demikian juga jihad tidak ada ya. Tapi kata Rasulullah memberikan catatannya, wala jihad fisabilillah illa, kecuali rajulun, seseorang yang dia keluar dari rumahnya, binafsihi wa mali, keluar untuk berjihad memang. Dengan apa? Jihadnya itu dengan jiwanya dan hartanya. Perhatikan, jiwa dan hartanya. Bisa jadi orang berjihad dengan jiwanya saja. Iya kan? Tapi ini jihad dengan jiwanya dan hartanya, maju ke medan tempur, falam yarji minhu bisyai, dan dia tidak pulang dengan membawa sesuatu apapun, baik hartanya ataupun jiwanya. Artinya dia sudah mati di medan tempur. Betul-betul berjihad dengan jiwa dan hartanya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Jihadnya itu kalau sahabat ini berusaha untuk jiwanya dan hartanya juga. Masya Allah. Ini yang tidak bisa ditandingi dengan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Maka ana nasihatkan dengan hadis ini ya ikhwan ya. Ayo di bulan Dzulhijjah ini, di awal-awal bulan Dzulhijjah ini, kita perbanyak amalan soleh.
Ini uang. Ya, kita sulit beramal soleh. Apalagi sekarang kita tahu hadis seperti ini. Ya. Ayo kita tingkatkan amalan soleh. Ya. Itu lebih utama, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada amalan-amalan yang lainnya kecuali jihad, yang orang itu berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan hartanya kemudian mati terbunuh di jalan Allah, tidak kembali ke rumahnya, mati di medan tempur. Ayo ini ada peluang bagi kita. Anda ingatkan nih, mumpung ini masih awal-awal, ya. Tingkatkan qiraatul Quran. Ya. Ayo tingkatkan amalan-amalan soleh yang lainnya. Ayo, terutama thalabul ilm. Ya. Para ulama menjelaskan bahwa thalabul ilm itu afdalul a'mal al mustahabbat. Yaitu seutama-utama amalan tatawuat. Ya. Amalan-amalan yang sunnah. Kalau teman ada peluang, beramal. Ya. Dan thalabul ilm itu lebih utama daripada amalan-amalan sunnah. Maka tingkatkan thalabul ilm kita. Baik, kita kembali kepada hadis yang kita pelajari. Ya. Wajibnya sabar, wajibnya mengharap kepada Allah, ikhlas karena Allah ketika beramal, khususnya dalam amalan yang memiliki keutamaan yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti jihad fi sabilillah. Kemudian yang berikutnya, illadain, itu penting. Ini syahid dalam hadis ini sehingga dimasukkan dalam bab ini. Bab tahrimud zulm wal amru biraddil madzalim. Yang berikutnya yaitu hukukun nas la tusqat mimma adhamal amal. Hak-hak manusia tidak akan gugur sebesar apapun amalan tersebut, amalan yang dilakukan oleh manusia ini. Gak akan gugur. Antum punya amalan yang paling bagus, bahkan jihad sekalipun, gak bisa menggugurkan dosa ad-dain. Gak bisa. Di sini juga memberikan faedah pada kita bahwasanya huturatu dain, karena dain amrun azim khatir. Hatta anna syahada fi sabilillah la tutaffiru. Banyak agama, bahwasanya agama itu adalah perkara yang amat besar, yang amat bahaya. Sampai jihad di jalan Allah tidak bisa menggugurkan dosa ad-dain tersebut, dosa utang tersebut. Enggak bisa. Yang berikutnya, peringatan keras minat tahawun bidain, peringatan keras untuk bermudah-mudahan meremehkan masalah utang. Hati-hati ikhwan terhadap masalah utang nih ikhwannya. Dia tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang. Walaupun dia punya amalan yang sebesar apapun, sekalipun jihad di jalan Allah, ikhlas, sabar, tetap menjadi tanggungan, tetap harus ditunaikan utang tersebut. Ya. Dan juga masalah utang ini Rasulullah bersabda, ya. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yugdo anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya. Jiwa seorang mukmin itu, ya, digantungkan dengan utangnya, ya, sampai dilunasi utangnya tersebut. Ya. Subhanallah. Tertahan masuk jannah gara-gara punya utang. Ya. Na'udzubillah. Demikian juga hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Muslim. Yukfaru lisyahid kullu dhanbin illa ad-dain.
Orang yang mati syahid, semua dosanya akan diampuni kecuali adain, kecuali utang. Dalam hadis Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi janajatin bisalliya alaiha faqala hal alahi min dain faqalu la fasalla alaihi thumma utiya bi janajatin ukhra faqala hal alahi min dain faqalu na'am qala sallu ala sahibikum. Subhanallah. Pernah didatangkan sebuah jenazah untuk disolatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bertanya, apakah dia memiliki utang? Pertanyaannya cuma satu. Apakah dia memiliki utang? Maka sahabat mengatakan tidak. Nah, karena tidak punya utang, Rasulullah menyolatinya. Kemudian didatangkan jenazah yang lainnya untuk disolati juga ya. Faqala, Rasulullah bertanya lagi ya, hal alaihi dain, apakah dia punya utang? Si mayit ini yang mati ini punya utang? Faqalu na'am, ya ini punya utang nih. Maka Rasulullah ketika mendengar si mayit ini punya utang, Rasulullah mengatakan sallu ala sahibikum, salatlah kalian untuk temanmu kalian ini yang punya utang ini. Aku enggak mau menyolatin orang yang punya utang ini. Rasulullah tidak mau menyolatin orang yang punya utang. Bukan karena haram, bukan. Bukan karena orang itu kafir, bukan. Ini tarbiyah. Supaya orang tidak bermudah-mudahan utang itu yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bergampang-gampangan dengan utang itu yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah. Sehingga enggak mau menyolatin orang yang punya

perkara remeh loh ya. Sampai Rasulullah enggak mau menyolatin mayat yang dia punya utang. Masya Allah. Ketika itu ada Abu Qatadah ya. Langsung Abu Qatadah mengatakan, "Alaya dainu." Atasku tanggungan utang si mayat ini ya Rasulullah. Aku yang menanggungnya. Aku nanti akan membayarnya. Ini sahabat ya. Maka Rasulullah menyolatin mayit tersebut karena sudah ada yang nanggung ya. Sudah terbebaskan dia dari hutang, ada yang nanggung. Paham? Baru Rasulullah menyolati. Kalau masih punya utang, enggak ada yang nanggung, Rasulullah tidak akan menyolatinya ya. Ini tarbiyah ya. Seharusnya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan tarbiyah ya, supaya orang tidak bermudah-mudahan. Jangan sampai ya akhwan ya, kalau kita tahu di sekitar kita ada orang yang suka utang, jangan berbicara ayat-ayat hadis-hadis yang mengutamakan membahas tentang keutamaan orang yang membantu utang orang lain. Jangan. Atau dirinya punya utang kemudian membawakan hadis tentang keutamaan orang yang membantu saudaranya yang punya utang. Jangan. Gak punya malu itu. Aib. Ya? Haya. Dan anak ingatkan kepada ikhwan. Anak paling sedih ketika mendengar seorang, ya Allah, punya utang, gak dibayar-bayar. Sedih kita. Ya? Di berbagai tempat. Ya? Masalah utang ini bukan terjadi di suatu daerah, di berbagai tempat. Bukan satu dua orang, banyak. Bukan yang orang awam lah ya. Kalau orang awam sudah, ini salafi. Salafi. Bahkan sebagainya ustaz. Bermudah-mudahan utang. Dikit-dikit utang. Kalau sudah utang, subhanallah sulit untuk bayar. Sulit untuk menemuinya. Sulit dihubunginya. Ini terjadi lah ya. Anak ngomongnya bukan gak terjadi lah ya. Ini sejak dulu ini ya. Bermudah-mudahan tentang haknya manusia ini. Haknya hamba Allah. Apalagi salafiyun. Dan kebiasaan ikhwan. Ya karena sama-sama salafi ya sudahlah. Dibiarkan ya. Ada anak. Dia utang mau utang dikasih tapi enggak bayar-bayar. Ikhwan juga kadang-kadang sama ikhwa itu punya perasaan ya kasihannya. Enggak ditage-tage. Ada yang Masya Allah. Sudah enggak usah bayar ya ah. Enggak usah bayar sudah utangmu kepada anak ya. Tolong ini bagus. Tapi kalau ada orang yang suka nipu, suka khianat, jangan. Banyak korbannya nanti. Jangan. Unsur ahoka boliman au madruman. Jangan. Ada lagi anak, ya Allah masalah utang nih. Sedih anak kadang-kadang. Ada seorang datang kepada ikhwah. Saya utang dikasih sudah nggak bisa bayar ini ewan mungkin merasa kasihan sudahlah nggak usah dibayar ana infakkan sudah untuk antum. Suatu saat subhanallah ngulangi lagi, datang lagi kepada orang yang sama. Ini terjadi lah ya ana ucapin, ini bukan nggak terjadi lah, terjadi lah ya. Kalau ana malu itu, afan saja, ana malu ya. Malu. Dan tolong jangan sampai kita mau utang dengan niatan mudah-mudahan dibebaskan. Ini bukan akhlak yang mulia ini. Maka ana nasihatkan, yan bagi li kulli muslimin fadlan an salafi. Anak-anak nasihatkan.

0: Sepantasnya bagi seorang muslim, khususnya ya, lebih utama lagi yaitu seorang yang salafi, ya, hendaklah kita ya ikhwannya berhati-hati dalam masalah hutang. Catat, saya utang tanggal berapa, mau dibayar kapan. Demikian syaratnya ditulis. Yang kedua, anak nasihatkan, hati-hati, bentuk hati-hati. La nastadin illa indad darurah. Jangan kita berhutang kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa. Betul-betul terpaksa sudah ya. Tapi jangan sampai terpaksanya orang-orang yang naudzubillah bukan darurah masih ya. Bukan termasuk yang darurah. Kepengen punya sepeda motor. Padahal dia masih punya sepeda ontel ya, kebutuhannya ya. Bukan untuk usaha ya, kebutuhannya bisalah pakai sepeda ontel. Sehat insyaallah. Sudah enggak maksakan diri beli sepeda motor, jangan. Biayanya lebih besar sepeda motor daripada sepeda ontel ya. Kalau rusak lebih besar, apalagi mobil lebih besar. Kalau enggak mampu sudah. Kalau mampu silakan. Ini. Jangan bermudah-mudahan. Jangan berutang kecuali darurat. Dan kalau sudah berutang, anubadir ilal wafa. Segera melunasinya. Ya. Segera melunasinya. Jangan ditunda. Antum mungkin utang nanti satu tahunnya. Satu bulan sudah ada, bayar.
1: Gitu lah.
0: Bayar. Walaupun nanti satu bulan. Sudah satu bulan antum punya, bayar. Khawatir mati nanti. Khawatir mati. Walaupun perjanjiannya satu tahun. Dan yang berikutnya, hayya'zim biniyatin sholihatin bil wafa. Yaitu punya tekad kuat dengan niat yang sholihah untuk membayar utang tersebut. Ini anak nasihatkan. Jadi kalau terpaksa baru kita utang. Kalau sudah punya utang, segera dilunasi. Segera, segera. Dan harus kita punya niatan untuk melunasinya. Jangan bawa dalil lah, jangan bawa ayat-ayat. Ya. Apalagi kalau di sekitar kita ada orang-orang yang bahaya, punya utang, kemudian kita bercerita, ini keutamaan orang yang membantu orang yang berutang. Itu silakan bicara, tapi jangan terhadap orang-orang yang depan kalian yang mereka tuh punya utang. Dijadikan dalil nanti. Subhanallah. Apalagi dirinya punya utang, wah, menyampaikan hadis-hadis, ayat-ayat tentang keutamaan membantu saudaranya yang punya utang karena dirinya punya utang. Naudzubillah. Kalau ini niatannya naudzubillah min dzalik. Memang enggak punya harga diri. Hilang muruahnya. Jangan sampai ya. Kalau perjanjiannya begini-begini, tepati perjanjiannya itu. Ingat, Rasulullah berdoa ya, minta kepada Allah supaya terhindar dari utang. Rasulullah sering berdoa dengan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang. Perhatikan ya. Dosa dan utang. Kemudian ada seorang bertanya kepada Rasulullah, "Ma atharu ma tasta'idu minal maghram?" Ya Rasulullah, kenapa engkau sering meminta perlindungan kepada Allah dari utang? Perhatikan nih. Minta perlindungan kepada Allah dari utang. Jangan sampai berhutang. Kenapa? Faqal, maka Rasulullah mengatakan, innar rajula idza gharima had kadzafa kadzaba. Wa'ada fa akhlafa. Karena seseorang apabila dia punya hutang, maka jika dia berkata, dia dusta. Perhatikan, dia berjanji, dia mengkhianati janjinya, ingkar janji, menyelisih janjinya. Ini Rasul yang mengatakan ya. Dan orang yang terlilit hutang ini dusta, menipu orang. Na'udzubillah min dzalik. Mengucapkan ini bohong lagi ya. Mengucapkan itu bohong lagi. Mengucapkan ini bohong lagi. Di sana mengatakan demikian, di situ mengatakan lain lagi. Bohong dia, bohong. Kenapa? Kelilit utang. Kalau janji diingkari. Ya, ana janji nanti ana mau beri infak sekian. Enak-enak, mulus-mulus. Ya nanti gampang. Insyaallah pendidikan nanti gratis. Wih. Masyaallah. Insyaallah kita bangun pondok yang langsung berhubungan dengan masyayikh, dibina langsung oleh masyayikh. Wih, hebat sekali. Dekat sekali sama masyayikh. Kalau berbicara dusta. Kenapa? Ini masalahnya utang. Tolong ini, masalah utang tolong diselesaikan utang-utang kita. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wih, hebat sekali. Dekat sekali sama masyayikh. Kalau berbicara dusta. Kenapa? Ini masalahnya utang. Tolong ini, masalah utang tolong. Diselesaikan utang-utang kita. Wallahu alam bisawab, mungkin ini yang bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis riwayat Muslim nomor 2721 dari

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis